jola bisuhne locho yang dik bane khunyani nyirang bonyu askanwe.